0: Billy Pitt and Jared Hickling with a good book and a good hook. Stay tuned for more deadly music only on First Nations Radio.
1: Ya kadu maraka nika kadu ter mar pompan matar lagi di piria ngara community pirim lagi matar kan di piria ka kadu ka matar ngalara mata pompan kutkut. Kadu mana matar pompan kutkut lagi di piria daun ka lagi lirwe pana ka bangapun takuran e lagi ta malwana iring urban namnya iwana ingit kit mangini paranudol panam. Nini edare kadu nini ka lagi nir ka manare akut ngeme gini pin safe no nini edare kadu nini lagi hara matar di piria kan nyinukun. Lagi mana katanat no panyu walau lagi nir ka lagi di piria nukun ka tunu nini ngara klinik ka nyinan jika free wa.
2: FNR sponsor.